0: zaka kwa uaminifu, akamtolea 10%, na Bwana akambariki.
1: Amina.
0: Akasema nitamjaribu Bwana tena, akasema sasa Bwana nakurudishia 20%. Aliporudishiwa 20%, Bwana akambariki zaidi, kampuni yake ikakua, akaendelea